0: grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mun jino bo penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada si.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya si, Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyan sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tung Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tung Ku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Ku Haji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dahsyat tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewa nyalom.
3: Nyangkanya Ron Ku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afe AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patah do kupinyo.
5: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citiz FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pi lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ngpu jik dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: hati harimu.
1: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam, pumu ada kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis hati, lagenya nate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bah panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hox Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program Pesona Citra bersama Firdaus untuk edisi siar Senin 25 Mei 2026 dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang sudah dibawakan olehnya Ramlan Yahya dengan judul Isabella. Semoga lagu ini bisa menemani pagi Anda rekan sebaya dan juga tentunya menemani aktivitas Anda di pagi ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang kali ini rekan sebaya, saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Daging megang di Kota Langsa Rp160.000 per kilo. Dikutip dari AJNN.net dari Kota Langsa diberitakan, harga daging sapi untuk megang Lebaran Idul Adha 147 Hijriah di Kota Langsa dijual Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilo pada Senin 25 Mei 2026. Harga tersebut sama dengan nilai jual daging megang Idul Fitri beberapa waktu sebelumnya. Yang disampaikan oleh Faisal, 39 tahun, salah seorang penjual daging di pasar Kota Langsa, kepada AJNN mengungkapkan bahwasanya jerawan tidak mengalami kenaikan harga, di mana untuk paru-paru Rp120.000 per kilo, hati Rp150.000, babat Rp60.000, tulang rusuk Rp120.000, tulang biasa Rp100.000, usus Rp50.000, dan limpa Rp150.000 per kilonya. Menurut Baisal, penurunan penjualan daging megang sangat terasa lantaran momentum Lebaran berada di penghujung bulan. Bahkan dia hanya memotong seekor sapi pada megang kali ini. Ya rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya daging megang di Kota Langsa Rp160.000 per kilonya rekan sebaya. Yang disampaikan olehnya Faisal, salah seorang penjual daging di Kota Langsa kepada AJNN, tepatnya pada hari Senin 25 Mei 2026, yang menyampaikan bahwasanya harga jual daging sapi untuk megang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Langsa dijual Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilonya rekan sebaya. Hal tersebut sama seperti nilai jual daging megang di Idul Fitri beberapa waktu sebelumnya. Faisal juga mengungkapkan bahwasanya jerawan ya tidak mengalami kenaikan harga, di mana untuk paru-paru Rp120.000 per kilo, hati Rp150.000, babat Rp60.000, tulang rusuk Rp120.000, tulang biasa Rp100.000, usus Rp50.000, dan limpa Rp150.000 per kilonya. Menurut Faisal, penurunan penjualan daging megang sangat terasa lantaran momentum Lebaran berada di penghujung bulan. Dan juga Faisal mengungkapkan bahwasanya kali ini dia memotong seekor sapi pada megang kali ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya, juga kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Haji Umar dengan judul Bungong Mawa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Berge dengan judul Lain Hati. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidi wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi menjelang siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan rekan sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari serambinews.com. Warga Reji Payung terisolir, jembatan Apung hanyut terbawa banjir. Dikutip dari serambinews.com, dari Takengon diberitakan, warga kampung Reji Payung kecamatan Lige, Aceh Tengah alami kesulitan akibat terputusnya akses utama dan satu-satunya menuju wilayah mereka. Infrastruktur berupa jembatan Apung yang sebelumnya dibangun secara swadaya dilaporkan hanyut diterjang luapan air sungai beberapa waktu lalu. Akibatnya, masyarakat setempat kini tidak lagi memiliki fasilitas jembatan untuk keluar masuk desa. Kondisi itu juga membuat para pelajar di sana mengalami kesulitan besar untuk menjangkau fasilitas pendidikan harian mereka. Salah seorang panitia penanganan bencana Kampung Reji Payung, Mulia Rizki, pada Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan keberadaan jembatan Apung tersebut merupakan urat nadi satu-satunya bagi mobilitas masyarakat untuk keluar masuk desa, baik untuk keperluan logistik maupun aktivitas sosial lainnya. Mulia juga memaparkan untuk bisa membangun kembali struktur jembatan darurat yang layak dan aman, pihak panitia desa saat ini sangat membutuhkan pasokan sejumlah material konstruksi pokok. Beberapa bahan yang mendesak diperlukan diantaranya adalah drum plastik warna biru sebanyak 300 buah, kawat licin sebanyak 3 gulung, besi behel pengikat drum, serta beberapa keping papan kayu tebal untuk lantai pijakan jembatan, beserta dengan balok broti penopang jembatan tersebut. Akibat terbenturnya keterbatasan biaya kas desa, saat ini perwakilan masyarakat Kampung Reji Payung berinisiatif membuka pintu donasi terbuka dan sangat berharap adanya uluran tangan kasih daripada dermawan di luar daerah demi mempercepat proses pembangunan kembali. Berdasarkan hasil kalkulasi kasar dari panitia warga, proses pembangunan kembali jembatan Apung darurat ini diperkirakan bakal menelan biaya total mencapai kisaran Rp22.160.000. Ya rekan sebaya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya warga Reji Payung terisolir, jembatan Apung dikarenakan jembatan Apung hanyut terbawa banjir, rekan sebaya. Dikutip dari serambinews.com yang memberitakan bahwasanya tepatnya di desa Kampung Reji Payung ya, kecamatan Lige, Aceh Tengah alami kesulitan akibat terputusnya akses utama dan satu-satunya menuju wilayah mereka. Infrastruktur berupa jembatan Apung yang sebelumnya rekan sebaya dibangun secara swadaya juga ya, dilaporkan hanyut diterjang luapan air sungai beberapa waktu lalu. Akibatnya mereka terisolir dan kini masyarakat setempat tidak lagi memiliki akses jembatan untuk keluar masuk desa. Kondisi ini sangat membuat para pelajar di sana mengalami kesulitan besar ya dalam menjangkau fasilitas pendidikan harian mereka, kan sebaya. Dan berdasarkan kalkulasi yang diberikan oleh panitia warga, proses pembangunan jembatan Apung ya darurat akan diperkirakan menelan biaya totalnya mencapai Rp22.160.000 yang terdiri dari beberapa bahan yang mendesak diperlukan, diantaranya drum plastik biru sebanyak 300 buah, kawat licin sebanyak 3 gulung, besi behel pengikat drum, serta beberapa keping papan kayu tebal untuk lantai pijakan jembatan beserta dengan balok roti penopang, rekan sebaya.
Dan juga masyarakat berharap dan juga membuka donasi ya, dan sangat berharap adanya uluran tangan kasih daripada dermawan di luar daerah demi mempercepat proses pembangunan kembali rekan sebaya. Nah, mudah-mudahan jembatan tersebut bisa segera dibangun dan ada dermawan juga yang ingin ikut membantu dalam proses pembangunan tersebut rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Riyu Bica, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ajar dengan judul Imata Cinta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pumwewe tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mantang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan, padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mengat tanya.
6: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong do, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari serambinews.com. Hujan masih berpotensi guyur Aceh, gelombang laut capai 4 meter. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM Banda Aceh, memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, disertai dengan angin kencang yang masih berpotensi melanda sebagian wilayah Aceh. Prakirawan BMKG Kelas 1 SIM Banda Aceh Dedi menjelaskan, cuaca hujan disertai angin kencang diakibatkan karena adanya daerah belokan angin serta konvergensi di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Selain itu, kata dia, suhu muka laut yang sangat hangat di perairan barat dan timur Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap di atmosfer. Sementara itu, pada Senin 25 Mei 2026, cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Dedi mengungkapkan bahwa hujan sedang hingga lebat ini bisa terjadi secara tiba-tiba pada sore dan malam hari. Hal ini disebabkan karena pemanasan intens yang terjadi pada siang harinya. Untuk itu, ia menghimbau masyarakat untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan turun. Di sisi lain, BMKG juga mencatat pola angin di wilayah Aceh yang umumnya bergerak dari barat hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisaran 6 hingga 31 knot atau kecepatan angin. Tertinggi terpantau di perairan Aceh Besar hingga Melabuh, perairan Sabang hingga Banda Aceh, dan perairan utara Pidijaya hingga Aceh Besar. Pola angin tersebut berpengaruh pada kondisi gelombang laut di mana gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Aceh Barat Daya hingga Semulu, perairan utara Pidijaya hingga Aceh Besar, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Sementara itu, gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang hingga Banda Aceh, perairan Aceh Besar hingga Melabuh, dan perairan Selatan Semulu. Oleh karena itu, BMKG menghimbau masyarakat, nelayan hingga pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang berpengaruh pada tingginya gelombang laut. Ya, rekan semuanya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan tentang hujan yang masih berpotensi guyur Aceh, rekan sebaya, dan juga gelombang laut yang mencapai 4 meter, rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM Banda Aceh, yang memprediksikan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, rekan sebaya, disertai dengan angin kencang masih berpotensi melanda sebagian wilayah Aceh, rekan sebaya. Yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Kelas 1 SIM Banda Aceh, Dedi, ya, menjelaskan bahwasanya cuaca hujan disertai dengan angin kencang, rekan sebaya, ini diakibatkan karena adanya daerah belokan angin serta konvergensi di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dan selain itu juga suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan timur Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguapan hingga menambah kandungan uap di atmosfer, rekan sebaya. Dan juga Dedi menjelaskan atau menyampaikan berdasarkan hasil pantauan dari BMKG, ya,
pada Senin 25 Mei 2026 kan penguapan hingga menambah kandungan uap di atmosfer kan sebaya. Dan juga Dedi menjelaskan atau menyampaikan berdasarkan hasil pantauan dari

dari studio ya, bisa kita lihat sudah mulai panas di sekitaran Lok Semawi rekan sebaya, dan juga kemungkinan kita tidak tahu kapan akan terjadinya hujan ya. Cuma yang terpenting rekan sebaya, kita harus selalu lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan turun. Informasi ini rekan sebaya sebagai untuk pengetahuan ya kita semua, sekaligus untuk agar kita selalu waspada apalagi ada potensi hujan dan angin kencang rekan sebaya, dan hujan lebat dan angin kencang rekan sebaya yang mungkin bisa saja bisa saja merobohkan pohon di saat kita sedang beraktivitas. Maka dari itu kita lebih baik berhati-hati dan waspada terhadap angin kencang tersebut rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dengan judul Sajan Kata yang dinyanyikan oleh Faisal Ulka feat Rahmah Ulka, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Kamal Abi dengan judul Cinta Melanggih ya, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya. Satgas PRR dan DPR RI kebut pembangunan huntap di Aceh Tamiang.

Dikutip dari sambinews.com dari Aceh Tamiang diberitakan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR bersama dengan Satgas DPR RI bergerak cepat memastikan kesiapan lahan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Bupati Aceh Tamiang pada Sabtu 23 Mei 2026, Kepala Pos Komando Wilayah PRR Syafrizal ZA bersama dengan Koordinator Pos Penanggulangan Bencana atau Galapa DPR RI DA Khalid menegaskan percepatan pembangunan huntap tidak boleh lagi terhambat persoalan administrasi lahan. Dari total 40 titik huntap komunal yang diusulkan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 37 lokasi dinyatakan siap dibangun. Sementara 3 lokasi lainnya masih terkendala proses pelepasan hak guna usaha atau HGU milik perusahaan perkebunan. 3 perusahaan tersebut yakni PT Perkebunan Semandam dan PT Perkebunan Pertanian Patisari dan PT Evan Indonesia. Sementara itu, proses pelepasan hak lahan HGU milik PTN, PT Padang Palma Permai, dan PT Kospindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni disebut telah merampung 100%. Syafrizal menawarkan solusi percepatan berupa dokumen administrasi awal sebagai dasar pembangunan, sembari proses pengalihan aset diselesaikan. Mantan pejabat Gubernur Aceh itu juga mengingatkan pemerintah daerah agar menghitung kebutuhan lahan huntap berdasarkan kajian Kementerian PU, termasuk kebutuhan fasilitas umum. Syafrizal menegaskan pemerintah saat ini tengah bekerja keras memulihkan kondisi Aceh pasca bencana. Menurutnya, luas lahan yang diminta untuk pembangunan huntap rakyat sangat kecil dibandingkan total ribuan hektar lahan HGU yang dikelola oleh perusahaan. Ia juga menegaskan penentuan lokasi huntap telah melalui riset sosial, ekonomi, budaya dan kebencanaan sehingga dipastikan layak dan aman dihuni. Sementara itu, TA Khalid memberikan tenggang waktu tegas kepada perusahaan yang belum menyelesaikan pelepasan lahan. Usai rapat, Syafrizal bersama dengan rombongan Galapa DPR RI meninjau lokasi HGU di Desa Bukit Rata yang akan dijadikan kawasan huntap. Mereka juga mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata dan menyerahkan bantuan peralatan dapur kepada 72 kepala keluarga penghuni Huntara. Rekan Subaya, dimanapun Anda berada, berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasannya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR bersama dengan Satgas DPR RI bergerak cepat memastikan kesiapan lahan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Rekan Subaya. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinator yang digelar di kantor Bupati Aceh Tamiang pada Sabtu 27 Mei 2026 yang disampaikan oleh Kepala Pos Komando Wilayah PRR Syafrizal ZA bersama dengan Koordinator Posko Penanganan Bencana atau Galapa DPR RI TA Khalid yang menegaskan percepatan pembangunan huntara tidak boleh lagi terhambat persoalan administrasi lahan. Dari total 40 titik rekan sebaya ya huntara komunal yang diusulkan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 37 lokasi dinyatakan siap dibangun. Sementara itu ya, lokasi yang belum terkendala proses pelepasan hak guna usaha atau HGU milik perusahaan perkebunan itu ada 3 perusahaan rekan sebaya, yakni Perkebunan Semadap ya, dan juga PT Perkebunan Pertanian Patisari dan juga PT Evan Indonesia yang belum menyelesaikan atau melepas hak guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan rekan sebaya. Dan juga TA Khalid menyampaikan serta memberi tenggat waktu yang jelas kepada perusahaan yang belum menyelesaikan pelepasan lahan tersebut agar bisa dibangun kepada masyarakat dibangunnya huntap rekan sebaya.
Baik rekan semuanya, kita tinggalkan berita darinya serambinews.com yang sudah diberitakan tadi rekan sebaya. Karena kali ini sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Firsa Agam dengan judul Sinalin Sutra, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Megawati dengan judul Cinta Hansampo, dan lagu yang terakhir darinya Rahma RS dengan judul Revalina. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkanya Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cido rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punya mai, patah dah aku pinyo.
5: Panen nalong dah, nyo kang kupi racikan di bung suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelung.
5: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegak get kupi jino.
6: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyingkapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan saat ini rekan sebaya di studio sudah menunjukkan pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 25 Mei 2026 rekan sebaya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda tentunya rekan sebaya, dan juga berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan dari Nyamarwan dengan judul Cinta Dek Siti yang akan menemani Anda dengan sebaya. Dan saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjenuh bapak ni pah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah. Yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: Rabbimu, nikmati harimu.
1: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidi wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
2: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
2: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
2: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
2: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
2: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
2: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
2: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
4: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam, pumu ada kena tika meng mentang.
5: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
5: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
4: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
5: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
4: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
5: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
4: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun terpis. Maka ji, ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
5: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC-AC nemeh berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal nak bui? Mangat tanya.
7: Punya mai. Patah dah aku punya.
6: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
6: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
6: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan. Di hari yang penuh berkah ini, saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: nikmati harimu.
1: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat lo aku pinyo.
5: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bah panen arang, Irona. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
6: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda, pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang menjini apa pun ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jin ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 25 Mei 2026 rekan sebaya. Saya akan menemani Anda kurang lebih 3 jam rekan sebaya atau lebih tepatnya sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya ya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi kali ini, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Inul Daratista dengan judul Mawar Putih yang sudah awali jumpa kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Sayang sekali rekan sebaya sudah terputus. Silakan dicoba kembali rekan sebaya di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bang Amsal. Gimana keadaannya Bang Amsal?
1: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan satu apapun Bang hingga saat ini.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bang Amsal?
1: Yang pertama buatnya Bang Firdaus ya, semoga sehat selalu, selamat tugas, semoga sehat keluarga ya.
0: Amin, amin.
1: Kak Nidar juga, Kak Caca juga, semoga sehat keluarga. Bunda Dewi juga, Tante Mona juga, Bang Saria bersama Jamal nih lagi di base camp, lagi makan siang.
0: Oh. Ya ya.
1: Rekan-rekan yang ada di pegang Amsal juga, Pak Nurin juga, Cik Dar juga, Abu Bintara juga, semoga sehat selalu aku ya.
0: Amin.
1: Dan buat semua-semua aja lah yang lagi mendengarkan kita di 94,4 dan program kita warna siapapun dari live streaming dan juga Facebook Bang Cedok di siang hari ini.
0: Iya betul sekali Bang Amsal, salam spesialnya
1: buat semua-semua aja, utamanya selamat siang, semoga sehat selalu dan semoga diberkahi sama Allah dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kita hingga Lebaran nanti Bang.
0: Amin.
1: Udah tinggal 2 hari lagi ataupun 1 hari depan Bang.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bang Amsal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Seharusnya aku dari Maulana Wijaya.
0: Seharusnya aku dari Wijaya. Maulana Wijaya ya?
1: Iya boleh Bang.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Amsal, nanti akan saya putarkan ya.
1: Iya sama-sama Bang Abifidus. Assalamualaikum Babi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan sebaya sudah ada Bang Amsal yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kau.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid ya?
2: Iya benar.
0: Iya, Bunda Dewi gimana keadaannya di siang ini?
2: Alhamdulillah Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih, Bunda?
2: Buatnya Dao, Bang Juli Manta Ansa, Pak Taria, buatnya Jaman, Bayu, Abu Bintara.
0: Iya.
2: Buatnya Cik Dar, Pak Ugi, Bang Punadi, Bang Muri, Bang Rajali, Pak Cikunda, buatnya Abdul.
0: Iya.
2: Buatnya Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Ani.
0: Iya.
2: Dan buat semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buat Daud aja, sehat selalu dari mendasar rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Kristina.
0: Kristina dengan judul?
2: Gelas Retak.
0: Gelas Retak darinya Kristina ya?
2: Iya benar.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum.
2: Makasih ya Daud ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore ya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasa Masjid dan juga Bang Amsal di Darussalam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Selamat siang menjelang sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya selamat beraktivitas untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Maulana Wijaya dengan judul Seharusnya Aku, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Amsal di Darussalam. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Christina dengan judul Gelas Reta. Dan untuk Anda rekan sebaya ya, selamat mendengarkan saja. Adapun lagu yang dipilihkan olehnya Bunda Dewi yaitu darinya Christina dengan judul Gelas Reta rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun mana kena tika meng mentang.
4: Boh panenai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do kupinyo.
5: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, ya silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bang Abdul di Banjrun. Bang Abdul, gimana keadaannya Bang Abdul?
1: Keadaannya baik, sehat selalu.
0: Bang
1: Abdul di mana?
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Abdul sehat selalu ya, Pak Abdul ya. Mudah-mudahan Pak Abdul sehat selalu tentunya ya.
1: Iya,
0: Pak Abdul silakan salamnya buat siapa aja.
1: Salam pertama untuk Bang Firdaus kan?
0: Iya. Iya. Iya.
1: Abang Adi juga di Bitung
0: ya? Iya.
1: Ada Nopal juga di Singapapin. Terus para ibu-ibu ada.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ana juga di Bali.
0: Iya. Iya. Iya, ada salam spesialnya? Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Abdul, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari ini Roma Irama aja ya.
0: Roma Irama dengan judul?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Abdul, nanti akan saya putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini ya sudah ada Bang Abdul di Banjrun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore yang sudah memilihkan lagunya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin memilih dan juga ingin mendengarkan lagu favorit Anda rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya ya, yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat beraktivitas buat Anda yang sedang beraktivitas, baik Anda yang sedang beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan ya. Selamat sore, selamat siang menjelang sore rekan sebaya. Dan rekan sebaya, seperti yang kita lihat di sore kali ini ya, ini cuaca semakin panas tentunya rekan sebaya ya, dan juga untuk Anda rekan sebaya mungkin bisa kita anjurkan untuk minum air putih yang banyak tentunya, agar tidak cepat kekurangan cairan dan juga membuat kita pingsan di tengah di saat mungkin lagi beraktivitas karena kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Jadi sebelum aktivitas ada baiknya kita rekan sebaya menyediakan minimal air putih lah rekan sebaya ya, karena untuk menambah cairan di dalam tubuh kita tentunya. Dan juga selamat aktivitas saja buat Anda yang sedang mendengarkan ya, dimanapun Anda berada, baik Anda yang berada di rumah sedang istirahat ataupun Anda yang sedang di ladang ya, istirahat juga tentunya ya, selamat sore saja buat Anda. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com rekan sebaya ya, selamat sore saja buat Anda ya, untuk Anda ya. Dan juga yang paling baik aja untuk Anda, dan tentunya sehat selalu untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, buat Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang mungkin sedang mendengarkan di roda 4 atau lebih ya. Selamat sore saja dan hati-hati di jalan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani siang menuju sore rekan sebaya, yaitu dengan dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Abdul di Blangjerun, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Mutiara Hidupku, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Terawah Hana Meganto. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidi wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus. Selamat sore Mas Firdaus. Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Cik Dar di Muara Batu?
1: Alhamdulillah juga. Seperti di studio, pada di studio baik, di sini baik juga ya.
0: Alhamdulillah.
1: Memang sudah sedikit, agak sedikit cuaca sudah mendung ini di daerah kita. Mungkin angin lagi ini mungkin ya, mudah-mudahan ya keadaannya bagus ya, jangan sampai apalagi besok udah menggang ya.
0: Betul.
1: Sudah kita menyambut hari raya, mudah-mudahan aman dan cuaca sangat mendukung ya.
0: Iya, amin.
1: Besok juga hari ini udah mulai menggang kecil lah kata orang.
0: Iya, ada sebagian ya. Iya betul, ada sebagian.
1: Bagus sekali ini Harjana, bagus sekali mau ambil gigi sama tandu kalau saya ini ya. mau ganti geraham ini besar, bisa kunyah-kunyah tulang kusuk gitu ya.

0: Iya, iya betul.
1: Abang Firdaus memang suka apa? Misalnya menu ganti, mau ganti apa Abang Firdaus?
0: Saya asalkan bisa dimakan semua bisa.
1: Ini kalau mau Firdaus kan, kalau saya mau tandu. Nanti kalau lebaran mau tandu, tandu siapa saja dah, iseng-iseng ya. mau datang dia mau tandu. Tak ni dah mau tandu Abang Firdaus nanti ya.
0: InsyaAllah.
1: Kalau Firdaus mau ganti, kalau ganti ini aja Abang Firdaus tahu.
0: Apa ya?
1: Lidah ya. Sambung lidah, aduh lidah, sambung lidah biar panjang lidahnya nanti bila jilat-jilat ya.
0: Iya, Cik Dar. Salamnya dulu nih Cik Dar.
1: Oh ya, abah kepada kau ngomong apalagi lebaran ni enak ngomong ah. Padumlah. Okey dah, salam dulu ya.
0: Iya betul.
1: Selamat juga saja hari ini walaupun cacatnya. Ya semangat ya, kita semangat semua seperti semangat ya, tetap ceria ya.
0: Iya betul.
1: Buat rekan-rekan sudah masuk buat rekan-rekan apalagi ini siapa lagi Pak Nurib ya.
0: Iya.
1: Pak Abdul, Pak Nyabu Bindara. Pak Ibnu juga. Bang Juliman, Bang Juliman sudah masuk.
0: Bang Juliman belum.
1: Belum mungkin masuk nanti ya. Bang Juliman kita kasih ekor aja besok. Bang Juliman ambil ekor ya. biar ini mau support siapa saja mau suka lebaran nanti ya. Buaya rekal wajib lah untuk Alsal juga di sana. Dan semua pendengar lah, buat bunda-bunda semua bunda tak kecuali yang hari ini menitur dan semangat terus ya menyambut lebaran. Mungkin lagi sibuk-sibuk bikin kuih bunda-bunda ya.
0: Iya betul.
1: Mungkin aja nanti kami datang sana, semua kami habisin nanti ya. Okey dah Bang Firdaus. Okey dah spesial Bang Firdaus saja di siar ucapannya selamat hari saja. Mudah-mudahan sampai tuntas saja nanti ya.
0: Amin.
1: Okay, lagunya gini aja Bang Firdaus. Cuma pilih aja di sana ya.
0: Saya pilihkan ya.
1: Ya terserah Bang Firdaus saja. Yang penting okey dah. Ceria saja dah. Okey. Terima kasih Bang Firdaus ya.
0: Iya sama-sama.
1: Salam yang di belakang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Cik Dar di Morabatu. Sehat selalu tentunya ya. Dan juga bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Cik Dar di Muara Batu, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda. Gimana keadaannya, Bu Mona?
2: Hai, Bu Mona, sedang banget dengan keadaan. Maafku tahu, hati senang, pikiran senang.
0: Iya?
2: Iya, selalu ya, nak ya.
0: Amin.
2: Bilang tadi cedar, kan?
0: Iya.
2: Dibilang kesambung lidah. Bukan kesambung lidah. Lidah pernah dicek kesambung. Ekornya lemu bisa kesambung. Yang nyaman cedar. Nggak bisa sama mida, susah dimakan. Kalau ekornya bisa dimakan, bisa ditarik-tarik.
0: Iya, betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Itu ada hiburan, nak Firdaus. Kalau nggak ada hiburan, gimana cerianya? Walaupun udah capek, kan ini di toko.
0: Betul. Bu Mona, iya, Bu Mona gimana keadaannya nih?
2: Hari ini?
0: Ada
2: juga, kadang sepi, kadang lagi rame-rame. Lagi, emang semua orang susah duit. Apalagi ujung bulan nih ya.
0: Betul.
2: Hari ini tengah 25.
0: Betul.
2: Jadi 13 kan gak diberikan sama pemerintah. Doanya diberikan lah.
0: Betul.
2: Itulah menteri itu. Di situ pun gak bisa bantu pemerintah.
0: Iya, iya betul.
2: Bisa kita paksa. Bisa buka di gagang.
0: Betul.
2: Di ujungnya kalau mau apa terpotong saja tangannya. Itulah pemerintah di tangan.
0: Iya betul. Salamnya dulu ini Bu Mona.
2: Salam dulu.
0: Cedar. Iya.
2: Cedar nanti besok pagi ya ambil ekornya workshop ya. Enak banget itu ekornya workshop Cedar. Ya.
0: Iya.
2: Lagi ini ke Bu Mona. Kalau mau ke Losnawe singgah ke Bu Mona ya. samping Ibu Muna ada jualan rujak. Enak banget.
0: Mm-mm.
2: Ya. Dia datang nanti ke rumah Ibu Muna. Kalau Ibu Muna kalau siang enggak buka toko. Kalau lebaran di rumah aja, buka ada di rumah. Nah, itu.
0: Iya.
2: Pak Yus di Junda.
0: Mm-mm.
2: Pak Yus nih.
0: Ya.
2: Pak Sahrial. Salam bahagia.
0: Iya.
2: Bang Jurjumang.
0: Iya.
2: Bang Asal. Gimana Bang Asal? Ada rezeki ya ini ya. Mudah-mudahan Bang Asal ya. Rezekinya berlimpah ruah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Rezekinya Bang Asal dengan Bang Jurjumang.
0: Amin.
2: Itu Inadir Jekli. Salam. Salam rindu dengan istrinya ya. Jangan tubang nanti rindunya. Ibu di lapang.
0: Iya.
2: Ayah Li. Pak Ramli.
0: Iya.
2: Abdul. Ibu Anda kabar apa Ibu Anda? Ini ayah ke Ibu Mona di lebaran ya. Ibu Ida.
0: Bukannya. Iya.
2: Bang Nurin.
0: Iya.
2: Pak Yus di Sunda. Pak Samson.
0: Iya.
2: Yang dapat hitamnya. Tinggal juga semua ke Ibu Mona Lisa ya. Terima dengan lapang dada. Dengan hati senang dan bergembira.
0: Iya.
2: Itu Adha ya.
0: Betul.
2: Lagi salamnya lagi untuk Asep. Zulkarnain.
0: Iya.
2: Dan yang di udahlah semua aja lah. Nak beda ujian.
0: Alamnya.
2: Sosial untuk Allah nak beda.
0: Ada ucapan
2: Mas. Selalu ayah nak beda ya.
0: Amin.
2: Kita ketemu. Kalau nak beda ujian pergi dengan Ibu Muna.
0: Insyaallah. Boleh.
2: Nanti kita datang ya. Nanti pokoknya kita tahu dengan Kanita.
0: Iya.
2: Sekarang anak-anak udah susah banget. Semalam udah ada lagi penelpon Kak Yuyun. Jadi udah meluas, udah kalah nih rasa kebaya menerima teleponnya ya.
0: Iya betul.
2: Semalamnya rupanya adik kami baru. Ya adik kami baru. Oke apa? Itu caranya berdua orang tua.
0: Iya betul.
2: Udahlah Nabi Daud lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
2: Lagu ini boleh.
0: Lagu apa?
2: Ini apa ya? Ayu Amanda aku.
0: Ayu Amanda judulnya?
2: Judulnya apa aja boleh.
0: Yang penting dari Ayu Amanda ya.
2: Iya ya. Apa duduk di pelaminan pun boleh ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan.
2: Terima kasih Nabi Daud. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada pemuda di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 25 Mei 2026 rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya Bang Jul Diman di Darussalam, gimana keadaannya Bang Jul?
3: Alhamdulillah keadaan Bang Jul sehat-sehat dan alhamdulillah juga cuaca di Darussalam sudah terpantau mendung. Kalau di sana gimana?
0: Di sini juga sudah mulai mendung ya Bang Jul Diman ya.
3: Ya,
0: alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya betul. Bang Juliman, salamnya buat siapa aja ini?
3: Salam yang pertama pertama kan malam terdahulu kan.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan dikamerkan supaya buat Cani dan beserta keluarga, buat Cedar yang ada di bandara melikut kalian ya.
0: Iya.
3: Semoga Cedar kesuksesan saja di sana.
0: Buatnya
3: Pak Nuri yang ada di kandang.
0: Iya.
3: Dan buat semua rekan supaya Pak tanpa terkecuali.
0: Iya. Ada salam spesialnya Bang Joliman.
3: Spesialnya buat Pak Pedro saja.
0: Ada ucapannya.
3: Ucapannya selamat bertugas. Semoga Pak Pedro selalu.
0: Amin.
3: Semoga mudah rezekinya.
0: Amin.
3: Dan semoga apa yang diinginkan segera tercapai.
0: Amin ya rabbal alamin. Bang Joliman, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagu dari ini Bang, dari nya Saul Poma Bang.
0: Saul Poma.
3: Ya, judul yang nyanyinya Joel Pase.
0: Oh, Saul Poma dari Joel Pase ya.
3: Ya, betul Bang.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Joliman, nanti akan saya putarkan ya.
3: Assalamualaikum
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan kali ini ya sudah ada Bang Joliman, dan juga tadi juga sudah ada Bu Mona di Junda, dan sebelum Bu Mona juga sudah ada Cik Dar di Muara Batu. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan semuanya, kali ini juga sudah saya siapkan ya satu lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ayu Amanda dengan judul Mepayung Mata. Dan tentunya rekan sebaya juga dilanjutkan dengan lagu darinya Rita Sugiarto dengan judul Oleh Oleh. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Dan juga lagu yang saya pilihkan untuknya Cik Dar, yaitu darinya Gita Sugiarto. Untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
3: Baik putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patu man alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hamba-Nya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud dan Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya, sebentar lagi kita akan memasuki ya waktu ibadah sholat asar rekan sebaya, di sekitaran pukul 15:55. Dan tentunya rekan sebaya ya, selamat ibadah saja buat Anda dimanapun Anda berada ya. Dan juga selamat sore saja yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan Rekan Sebaya sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya yang saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya yang memberitakan rute pawai takbiran di Lambaru, Aceh Besar. Dikutip dari AJNN.net, dari Aceh Besar diberitakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai takbiran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa 26 Mei 2026 di Masjid Jami' Lambaru. Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Bupati Aceh Besar nomor 400.14.1.1-752 tertanggal 11 Mei 2026 perihal pawai takbiran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang rute pawai dimulai dari Masjid Jami Lambaro atau MPP menuju kantor KONI, kemudian putar ke arah Bundaran Lambaro, Meligo Wali Nanggro, lampu stop Simpang Batuh, dan lalu putar balik menuju Bandara Lambaro, kemudian ke Masjid Jami Lambaro atau MPP Kabupaten Aceh Besar Rekan Sebaya. Masing-masing peserta akan mengikuti rute 1 unit mobil hias serta 40 orang yang akan mengikuti pawai dengan jalan kaki Rekan Sebaya. Rinciannya, juara 1 sebesar 10 juta rupiah ditambah dengan trofi piala bergilir Bupati Aceh Besar, juara 2 8 juta dan juara 3 6,5 juta, dan harapan 1 3 juta, harapan 2 itu 2 juta dan harapan 3 1 juta Rekan Sebaya. Berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya rute pawai takbiran di Lambaro Aceh Besar Rekan Sebaya, dan juga ada hadiahnya tentunya yang sudah disiapkan oleh Bupati Aceh Besar Rekan Sebaya. Mungkin Anda yang berada di kawasan Banda Aceh atau di kisaran Aceh Besar ya, mungkin bisa mengikuti pawai tersebut. Untuk rutenya yaitu yang pertama dari Masjid Jami Lambaro atau MPP menuju ke kantor KONI yang pertama, kemudian putar ke arah Bundaran Lambaro, setelah itu baru menuju ke Meligo Wali Nanggro, lalu stop lampu stop Simpang Batuh, dan lalu putar balik menuju Bandara Lambaro, dan kemudian ke Masjid Jami Lambaro, dan diakhiri dengan berhentinya di depan Masjid Jami tentunya Rekan Sebaya, dimulai dari Masjid Jami juga. Dan buat Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya, dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya, serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmame, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Nya Jol Paset dengan judul Sawu Poma yang sudah dipilihkan olehnya Bang Jol Diman di Darussalam. Dan dilanjutkan dengan lagu dari Nya Faisal Hasan dengan judul Katanya Cinta. Rapun yang akan kita putarkan nanti Rekan Sebaya, yaitu dari Nya Faisal Hasan. Setelah sholat asar nanti Rekan Sebaya. Jadi untuk sekarang kita putarkan dulu lagu darinya Jol Pase dengan judul Sawu Poma yang sudah dipilihkan olehnya Bang Jol Diman di Darussalam. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Bersama saya Firdaus, yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan Sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah solat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah solat asar dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah solat asarnya Rekan Sebaya. Baik rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada di sekitaran Alawil Hux Mawi ya, sudah turun hujan tentunya rekan sebaya dari tadi sebelum pukul 15.55 ya, sudah mulai turun hujan. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang keluar, harus keluar ya di saat hujan seperti ini, harapnya Anda harus hati-hati karena sebagaimana yang sudah disampaikan di tadi prediksi daripada BMKG bahwasanya akan ada hujan di sekitaran Aceh Utara, Lhok Semawe juga ya. Dan juga harap berhati-hati tentunya untuk Anda rekan sebaya, dan juga jauhi pohon-pohon yang kemungkinan besar ya, karena kita tidak menginginkan hal buruk terjadi tentunya rekan sebaya. Jadi ada baiknya kalau emang tidak terlalu penting-penting ya, tidak terlalu urgent atau sangat penting ya, ada baiknya jangan keluar rumah rekan sebaya, karena lagi hujan dan ditakutkan ini juga dalam keadaan sebagian wilayah di Aceh juga ya, lagi angin kencang rekan sebaya. Dan juga buat Anda rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga buat Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat sore juga buat Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah berita ya, yang saya kutip dari agenn.net, yang memberitakan di Dispark, Sabang sebut tradisi kurban Idul Adha bisa jadi daya tarik wisata budaya. Dari agenn.net dari Banda Aceh diberitakan, Dinas Pariwisata atau Dispark Sabang menyebutkan tradisi masyarakat saat Hari Raya Idul Adha di kota paling barat Indonesia dapat menjadi daya tarik wisata budaya bagi wisatawan yang berkunjung selama libur panjang. Kepala Dinas Dispark Sabang, Heri Susetia, mengatakan peringatan Idul Adha di Sabang tidak hanya menjadi momentum ibadah bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan berbagai aktivitas berbasis kearifan lokal yang menarik untuk disaksikan wisatawan. Dia menyampaikan bahwasanya suasana Idul Adha di sejumlah kampung wisata biasanya dipenuhi dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban, pengambilan daging kepada pembagian kepada masyarakat, hingga tradisi kebersamaan warga. Aktivitas tersebut, kata dia, dapat menjadi pengalaman wisata yang berbeda bagi pengunjung yang ingin melihat langsung kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sabang ya, yang saat ini berada saat hari besar keagamaan tentunya rekan sebaya. Heri juga menjelaskan masyarakat di sejumlah kawasan wisata di Sabang selama Idul Adha umumnya lebih banyak berkumpul bersama dengan keluarga dan warga kampung untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kurban. Selain prosesi penyembelihan hewan, wisatawan juga dapat melihat suasana gotong royong masyarakat dalam proses pembagian daging kurban hingga kegiatan memasak bersama di lingkungan kampung rekan sebaya. Menurut Kepala Dinas Sabang juga, nuansa kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat saat Idul Adha menjadi bagian daripada identitas wisata budaya di kota paling barat Indonesia yang masih terjaga hingga sekarang rekan sebaya. Dispark Sabang juga memprediksi jumlah wisatawan yang datang ke Sabang selama libur panjang Idul Adha akan meningkat dibandingkan hari biasanya. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau wisatawan agar tetap menghormati adat dan tradisi masyarakat setempat selama berada di kawasan wisata. Selain menikmati suasana budaya Idul Adha, wisatawan juga diminta tetap memperhatikan faktor keselamatan selama berwisata di Sabang. Dispark Sabang berharap wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam Sabang, tetapi juga dapat merasakan langsung pengalaman budaya dan tradisi masyarakat lokal saat Hari Raya Idul Adha. Sehubungan dengan itu, wisatawan yang akan berkunjung ke Sabang juga dihimbau agar memesan tiket kapal penyeberangan secara daring atau online. Langkah ini bertujuan agar lebih aman dan nyaman bagi calon wisatawan saat melakukan perjalanan rekan sebaya. Jadi rekan sebaya, berita dari JNN yang memberitakan bahwasanya Dinas Dispark ya, atau Dinas Pariwisata Sabang menyebutkan bahwasanya tradisi kurban Idul Adha ini bisa menjadi daya tarik tersendiri rekan sebaya, yaitu dari segi wisata budaya tentunya rekan sebaya, dengan berbagai kegiatan ya yang biasanya dilakukan di Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu daya tarik tersendiri, termasuk bagaimana pelaksanaan kurban, membagikan daging kurban, berserta dengan gotong royong yang menjadi salah satu contoh untuk kepada daerah-daerah lainnya. Hal ini patut kita dukung tentunya rekan sebaya, karena yang pertama bisa melestarikan budaya kita sebagai masyarakat yang ada di Aceh terutama, dan juga kita juga harus melestarikan budaya-budaya yang emang bisa membantu antar sesama, itu harus kita lestarikan, salah satunya dengan adanya tradisi yang terus dijaga, baik itu dari generasi awal terus berlanjut hingga generasi yang lebih muda rekan sebaya. Dan mudah-mudahan dengan adanya wacana kedepannya ya, bahwasanya daya tarik
menjadi daya tarik yang sangat luar biasa untuk daerah Sabang, terutama di daerah-daerah lainnya, terutama di Aceh ya rekan sebaya. Dan kita tinggalkan dulu berita dari Nyajen N karena kali ini sudah saya siapkan tiga lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ajarna dengan judul Judo Setia, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Zainul Bashar dengan judul Jangan Fitnah, dan lagu yang terakhir yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya yaitu lagu darinya Gemawan dengan judul Tolong Dong. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malik kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdengku haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan ku haji, Asero ni salah urung servis. Maka haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya, Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.58 menit dan sudah saatnya saya pamit untuk diri ya. Selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung. Ada Bang Amsal di Darussalam, Bunda Dewi di Menasah Masjid, Bang Abdul di Banjrun, Cik Dar di Muara Batu, dan Bunda Mona dan Bu Mona di Cunda, dan Bang Juliman di Darussalam. Dan selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore. Dan satu lagu penutup sekaligus perpisahan rekan sebaya darinya Rais dengan judul Mesha ya, yang akan menjadi lagu penutup. Dan rekan sebaya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni ambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: نقمتي حريمو.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye kok bita hanalipi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ya teh Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyan tang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewa nyan lom.
3: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen alung doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya, Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan. Setiap pengorbanan menjadi amal ibadah dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas ke Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: dari satu kesusahan dunia. Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.